0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tamboa dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Kasus roda paksa anak di Hotel Setia masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Tamboa. Kepala Desa Toang Pantar Tengah Kabupaten Alor mengajak anak muda kembali ke kampung halaman untuk berkontribusi membangun desa melalui pengabdian, gagasan, dan kerja nyata. Warta Berita Sabtu 13 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Saya mulai dengan berita yang pertama. Kasus ruda paksa anak di Hotel Setia masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Tamboa. Egi Arwojo melaporkan.
1: Kasus ruda paksa anak di bawah umur yang melibatkan PJ Kota CS hingga saat ini masih terus bergulir. Ketua Pengadilan Negeri PNA Tamboa, Yunus Manopo Esa, memastikan bahwa Pengadilan Negeri Tamboa belum menerima berkas perkara Rivel Sila dan Roy Mali dalam kasus persetubuhan anak di bawah umur perkosaan di Hotel Setia Tamboa. Yunus ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pada Kamis 4 Juni lalu dirinya baru menerima permohonan pra-peradilan oleh tersangka perkosaan anak PJ Kota. Karena belum adanya pelimpahan berkas Rivel dan Roy, maka Pengadilan Negeri Tamboa belum menjadwalkan persidangan kasus tersebut. Di akhir wawancara, Ketua Pengadilan Negeri Tamboa meminta agar masyarakat bersabar menanti kepastian hukum soal kasus dimaksud.
0: Kepala Desa Toang Pantar Tengah Kabupaten Alor mengajak anak muda kembali ke kampung halaman untuk berkontribusi membangun desa melalui pengabdian, gagasan, dan kerja nyata. Laporan Stefani Libu.
2: Kepala Desa Toang Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor Habibi Male menilai sudah saatnya anak muda mengambil peran lebih besar dalam pembangunan desa. Menurutnya, kepemimpinan desa tidak seharusnya dilihat dari faktor usia, melainkan dari kemampuan, keberanian, dan komitmen seseorang untuk mengabdi kepada masyarakat. Ia meyakini anak muda memiliki berbagai gagasan pembaharuan yang dapat diaktualisasikan untuk menjawab tantangan pembangunan desa di era modern.
3: Kita bangun kampung itu dengan profesi yang berbeda. Hari ini kalau kita bangun kampung, bangun desa, tidak dilihat daripada kesukuan, tidak dilihat daripada golongan dan sebagainya. Tapi bangun kampung bukan dilihat daripada usia yang muda dan usia yang dewasa, tapi siapa yang mampu. Sehingga hari ini beranjaklah kita dari kota ke desa itu bukan suatu transmigrasi yang harusnya anak muda buat, tapi sudah saatnya anak muda melakukan tahapan-tahapan sekian. Sehingga anak muda tidak dipandangi bahwa anak muda hanya sebatas bikin guyonan, yaitu hanya bikin hal yang sifatnya negatif dan sebagainya, hal yang saya pikir hanya tren-tren sajalah begitu. Tapi menata soal desa itu bukan hanya soal tren, tapi ada berbagai pembaharu-pembaharu khusus yang saya pikir itu dimiliki langsung oleh anak muda, dan itu harus diimplikasikan, diaktualisasikan di dalam teknologi, apalagi urus desa di modern-modern ini.
2: Menanggapi anggapan bahwa anak muda belum memiliki cukup pengalaman dalam memimpin, ia mengakui bahwa pengalaman birokrasi memang menjadi tantangan tersendiri. Namun, ia menegaskan pengalaman tidak akan diperoleh jika seseorang tidak diberi kesempatan untuk belajar dan terlibat secara langsung. Menurutnya, keberanian mengambil tanggung jawab dan risiko merupakan bagian penting dari proses pembelajaran sekaligus untuk pengabdian kepada masyarakat.
3: Di kondisi-kondisi tertentu, kita mengambil hal panggung itu untuk menjadi soal pengabdian dan soal pembelajaran. Jadi ada hikmat yang kemudian kita petik, bukan hanya soal salah atau benar, tapi bagaimana kita ambil risiko besar untuk bukan hanya soal risiko yang kemudian memudarkan masa depan kita, tapi cara kita mengambil resiko itu untuk bagaimana benar-benar bangun kampung.
2: Ia menilai potensi generasi muda seringkali dipandang sebelah mata, padahal banyak anak muda yang memiliki talenta dan semangat untuk membangun daerahnya. Ia berharap semakin banyak generasi muda yang kembali ke kampung halaman dan mengambil peran dalam pembangunan. RRI SPA Lor, Stefani Libo melaporkan.

0: Beralih ke berita selanjutnya, eksekusi tanah Halifihan kembali dilanjutkan dan akan diawali dengan konstatering lokasi. Egy Arojo kembali melaporkan.
1: Pengadilan Negeri Atambua menggelar rapat koordinasi untuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan eksekusi tanah Halifihan dan Tulamalaya Atambua dengan permohonan eksekusi Damianus Maximus Mela. Rakor ini dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, Yunius Manopo, didampingi Panitra Rabin Renata Gore SH. Adapun peserta rakor diantaranya pihak Polres Belu, Satuan Brimob, Badan Pertanahan Nasional, Camat Atambua Barat, para lurah, kuasa pemohon dan kuasa termohon di Aula Media Center PN Atambua. Usai rapat tersebut, Ketua PN Yunius Manopo menjelaskan bahwa tahap selanjutnya adalah dilakukan konstatering atau pencocokan amar putusan dan objek yang akan dieksekusi dan juga adanya bangunan baru di atasnya.
0: Pemerintah Kabupaten Malaka menyerahkan 5 unit mobil operasional kepada Lembaga Keagamaan di Malaka NTT untuk melayani masyarakat.
2: Pemerintah Kabupaten Malaka kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelayanan keagamaan di wilayah Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bupati Malaka Dr. Steve Briaseran MPH bersama Wakil Bupati Henry Melkisimu menyerahkan 5 unit mobil operasional Toyota Rush kepada sejumlah lembaga keagamaan secara simbolis di Rumah Jabatan Bupati Malaka Jumat 12 Juni 2006. Dalam sambutannya, Bupati Steve Briaseran mengungkapkan bahwa penyerahan bantuan kendaraan sebenarnya ditargetkan sebelum perayaan Paskah, namun proses pengiriman kendaraan mengalami kendala akibat faktor cuaca dan distribusi. 5 lembaga keagamaan yang menerima bantuan hibah kendaraan operasional tersebut yakni Paroki Santo Yohanes Rasul Rafau, Paroki Santo Lukas Wekwau, Paroki Santo Yohanes Pemandi Kaputu, Paroki Santa Maria Fatima Nurobo, dan Gereja Gemit Weneno Nurobo. Pada kesempatan itu, Bupati Malaka juga menegaskan bahwa bantuan kepada lembaga keagamaan bukanlah bantuan yang dilandasi kepentingan politik, melainkan bentuk kepedulian tulus pemerintah kepada para pemimpin agama yang melayani masyarakat.
0: BPBD Kabupaten Belu himbau masyarakat untuk mewaspadai El Nino Godzilla.
3: Dampak El Nino Godzilla mulai dirasakan secara nyata di wilayah Atambua, Kabupaten Belu. Suhu udara yang meningkat memicu terjadinya cuaca yang berubah-ubah, dingin pada malam hari dan panas ekstrim di siang hari, yang memicu kekeringan serta meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu mencatat kondisi kekeringan akibat panas ekstrim menyebabkan debit air di sejumlah wilayah menurun. Karenanya masyarakat diminta mewaspadai dampak El Nino Godzilla yang saat ini mulai terjadi. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Belu, Ansila Eka Muti, mengatakan BPBD telah melakukan persiapan untuk menghadapi El Nino Godzilla dengan menyiagakan tim reaksi cepat TRC serta sarana prasarana seperti mobil tangki air yang disiapkan jika terjadi kekeringan. Pendataan wilayah yang rawan terjadi kekeringan juga telah dilakukan. Dikatakan kondisi cuaca saat ini memicu berbagai penyakit seperti ISPA karena suhu siang hari sangat panas, sedangkan malam hari terasa dingin. Lebih lanjut disampaikan, penyebab kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan tidak hanya berasal dari faktor alam, tetapi juga faktor lingkungan. Ahli fungsi lahan hutan yang semakin meluas turut memperparah kondisi tersebut, sehingga pihaknya berharap kerjasama dan kolaborasi dari semua pihak untuk mengantisipasi bencana El Nino Godzilla sangat diharapkan.
4: Nah, El Nino ini kan sebenarnya kondisi anomali pemanasan suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur yang menyebabkan perubahan pola cuaca global. Dan dia terjadi di saat musim kemarau sekarang, sehingga nanti musim kemaraunya itu akan menjadi lebih panas dan lebih panjang. Kalau El Nino ini tidak ada, jadi tidak ada pemanasan suhu permukaan air laut yang tadi, maka dia kita akan musim kemarau biasa. Mungkin saya berharap masyarakat bisa lebih protek lagi terhadap dirinya, lingkungan dan sebagainya agar bisa menghadapi musim panas yang kita sudah mulai masuki ini. Kemudian selain berkurangnya curah hujan secara drastis dalam jangka waktu yang lama, ancaman krisis pangan juga. Ancaman krisis pangan dengan menurunnya pasokan air sehingga berdampak langsung pada sektor pertanian yang berpotensi memicu misalnya gagal panen. Dan kalau sudah gagal panen pasti ada lonjakan harga komoditas gitu. Terus yang berikutnya yang kita takutkan lagi adalah kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Ya memang di Kabupaten Belu ini tidak semasif yang di Kalimantan. Tetapi kita punya potensi. Karena kebiasaan masyarakat mengolah tanah dengan membakar hutannya dulu.
3: BPBD Kabupaten Belu pun terus melakukan berbagai langkah pencegahan dan mitigasi agar dampak El Nino Godzilla tidak menimbulkan bencana yang lebih besar. Upaya yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, pemantauan daerah rawan karhutla, serta koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat. Pihaknya juga menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan sumber air dan tidak melakukan pembakaran lahan, terutama di musim kering yang rentan saat ini.
4: Selain kebakaran hutan tadi, itu juga ada bisa berpengaruh pada gangguan kesehatan juga. Gangguan kesehatan ini yang kita takutkan itu memang lebih kelompok rentan yang paling gampang terkena adalah anak-anak. Dengan musim kemarau dan angin begini kan anak-anak bisa terkena ISPA, kemudian jadi diare. Ya dengan angin yang ada ini kan mengganggu kesehatan terutama pada anak-anak. Dengan El Nino ini terus terang kami juga mempersiapkan diri dengan saya memastikan bahwa kendaraan-kendaraan kami yang akan dipakai misalnya satu saat kami membantu kekeringan ekstrim misalnya, itu kan pasti memberikan air kepada masyarakat. Jadi kami memastikan bahwa kendaraan tangki yang ada pada kami itu dalam keadaan baik. Kemudian kami juga berkoordinasi dengan beberapa sektor.
3: Fenomena El Nino Godzilla di Kabupaten Belu menjadi peringatan akan dampak nyata dari pemanasan global yang kini dirasakan hingga ke tingkat lokal. Karenanya diperlukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi resiko bencana akibat perubahan iklim. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri. Fenomena El Nino kuat diperkirakan akan segera terjadi dan berpotensi menjadi yang terkuat dalam lebih dari satu abad terakhir. Para ahli menyebut fenomena yang terbentuk di Samudra Pasifik ini dapat mengubah pola cuaca global dalam waktu dekat. Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan kondisi El Nino akan segera muncul dan dapat berlangsung hingga musim dingin. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebut fenomena ini sebagai peringatan iklim yang serius dan dapat memperburuk kondisi pemanasan global. El Nino terjadi ketika angin pasat di Samudra Pasifik melemah sehingga air hangat menumpuk di wilayah tersebut. Meski hanya terjadi di satu kawasan, dampaknya dapat dirasakan di seluruh dunia melalui perubahan atmosfer global. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu pasokan air pertanian serta energi di berbagai negara. El Nino juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar kerugian ekonomi besar akibat gagal panen dan krisis pangan global. Pada peristiwa sebelumnya, jutaan orang di berbagai negara membutuhkan bantuan pangan akibat dampak fenomena ini. Selain itu, resiko kebakaran hutan diperkirakan meningkat di sejumlah wilayah. Resiko tersebut diperkirakan meningkat di Australia, Kanada, Amerika Serikat, dan hutan Amazon akibat kombinasi panas dan kekeringan. Fenomena ini juga mempengaruhi aktivitas badai tropis terutama di Atlantik yang diperkirakan mengalami musim badai lebih lemah dari biasanya. Namun, badai yang terbentuk tetap dapat menjadi sangat berbahaya dan menyebabkan kerusakan besar. Sebaliknya, wilayah Pasifik justru berpotensi mengalami peningkatan aktivitas badai. Selain itu, suhu laut yang meningkat dapat berdampak pada ekosistem laut seperti terumbu karang yang mengalami pemutihan. Para ilmuwan menegaskan bahwa perubahan iklim tidak secara langsung memperkuat El Nino, namun dapat memperburuk dampaknya. Atmosfer yang lebih hangat dapat meningkatkan risiko hujan ekstrim sekaligus memperparah kekeringan. Pemantauan

0: Waktunya Kentongan.
1: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini akan hadir program mini drama Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

Prosatu RRI Tambua, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar RRI di mana saja Anda berada, kami akan update informasi ya, dikutip dari rri.co.id. Pertamina Patraniaga memastikan distribusi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite ke seluruh jaringan SPBU di Indonesia berjalan normal. Hal ini sesuai penugasan pemerintah. Corporate Secretary PT Pertamina Patraniaga Robert MV Dumatubu mengatakan perusahaan terus melakukan pemantauan secara real time terhadap kondisi stok dan penyaluran BBM di seluruh wilayah. Hal ini untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, Pertamina Patraniaga juga terus mengoptimalkan pengelolaan rantai pasok energi melalui dukungan infrastruktur terminal BBM, fasilitas penyimpanan, lembaga penyalur, serta armada distribusi yang tersebar di berbagai daerah. Selain itu, perusahaan mengandalkan sistem monitoring yang terintegrasi secara nasional untuk memantau ketersediaan stok dan kelancaran distribusi BBM hingga ke SPBU. Robert menegaskan berbagai upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pasokan energi bagi masyarakat tetap terjaga secara berkelanjutan. Pertamina Patraniaga memastikan akan terus menjaga keandalan distribusi energi serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna menjamin ketersediaan Pertalite bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan demikian, aktivitas masyarakat dan sektor ekonomi dapat terus berjalan normal sehingga tidak ada gangguan akibat kendala pasokan BBM. Dengan dukungan jaringan infrastruktur energi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, Pertamina mampu menjaga keandalan pasokan, sekaligus melakukan respons cepat jika diperlukan penambahan pasokan di wilayah tertentu. Ia juga menjelaskan, apabila terjadi peningkatan kebutuhan BBM di suatu wilayah, Pertamina telah menyiapkan skema penguatan distribusi guna menjaga pasokan tetap tersedia dan merata. Selain menjaga ketersediaan pasokan, Pertamina Patraniaga juga memastikan penyaluran BBM bersubsidi dilakukan sesuai ketentuan dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Robert juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dengan membeli BBM sesuai kebutuhan dan peruntukannya, serta memilih jenis BBM yang sesuai dengan kendaraan yang digunakan. Ya, jadi mendengar Prosatu RRI, Pertamina pastikan distribusi BBM Pertalite ke SPBU berjalan normal. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, pendengar RRI. Untuk Anda harus akhiri kebersamaan kita di Atambua sore hingga malam ini, karena selanjutnya Anda akan ditemani oleh tim Atambua malam ini. Akhir kata Anda ucapkan terima kasih, selamat malam minggu, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: marketing dua pilar yang krusial pada jasa industri kreatif menurut owner fotografer Happy Atoneto. Karena digitalisasi dan pemasaran yang akan menentukan keberlanjutan bisnis fotografer di era modern seperti ini.
1: Satu hal yang paling penting kalau orang biasa itu marketing. Marketing itu yang paling kuat, pendekatan dengan calon klien. Media sosial itu harus hidup, kayak Instagram, sekarang lebih ke TikTok. TikTok itu juga harus lebih hidup. Harus banyak history, jadi pokoknya tetap eksis.
0: Marketing memberitahu dunia bahwa Anda ada, sementara media sosial membuktikan mengapa Anda layak dipilih.

0: 107,5 Pro 1 Atambua.
1: Oke, pendengar Pro 1 RR Atambua, bersama saya Jeffrey Mfutis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di Sabtu 13 Juni 2026. Saya Jeffrey akan menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar RR Atambua di mana saja Anda berada selalu sehat dan walafiat untuk kita semua.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Gambua, beredar akun WA yang mengatasnamakan Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Fami Rahman. Akun WA tersebut menggunakan foto profil Fami Rahman dan nomor WA 081 220 156 997. Faktanya dilansir dari akun Kejari Sukabumi. Kejari Sukabumi menegaskan bahwa akun WA tersebut bukan akun resmi Kasih Intel maupun pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Akun WA tersebut merupakan akun palsu untuk melakukan tindakan penipuan yang mengatasnamakan pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengirimkan pesan pribadi, tidak melakukan transaksi keuangan, tidak membagikan data pribadi untuk informasi sensitif apapun. Segala laporan, aturan konfirmasi kebenaran informasi melalui call center resmi Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi di nomor 081 395 20532.
0: Berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Tambua, di mana saja Anda berada, di edisi malam ini kita akan ikuti mini drama yang berjudul Dating Tengah Malam, produksi oleh RRI Malang.

0: Iku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Ye, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah.
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah cari. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sih di pertemuan kali ini?
2: Aku yuk, aku sih.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi ini kisahnya dari temanku si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu Tasit.
3: Nah iya bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senin itu. Yang kamu.
0: Loh he, Pak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi gini,

0: biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Ngotot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak.
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini pedese. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
4: Ayo turun. Sini aku kaneng, pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini kenapa enggak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu. Tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
1: Shh,

0: Jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
0: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih sering muter ini. Iya tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
2: Wala rekaman, garai parnu airek tante itu.
0: Tapi, anu, itu belum selesai.
3: Hah? Gak terus?
4: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

Cara orang mengenal tempat wisata sekarang ini mulai berubah. Cerita, foto, dan video singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang. Sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Oke, pendengar Pro 1 RT Tembua di mana saja Anda berada, kita di obrolan komunitas malam ini kita sudah tergabung dengan Pak Devri Sai. Beliau adalah vendor pelajaran untuk anak-anak, dan topik di malam ini kita bahas tentang belajar menyenangkan. Kita sudah terhubung dengan Pak Devri. Kita sapa dulu di malam ini. Halo, selamat malam Pak Devri.
1: Selamat malam KJ dan sahabat-sahabat Pak Devri. Sehat selalu.
0: Amin, sehat. Apa kabar di malam ini Pak Dev? Katanya di ada di jalan nih sementara ini.
1: Ya, puji Tuhan, saya sehat selalu. Lebih-lebih sehat karena ada wawancara terkait beberapa hal dunia pendidikan. Lebih sehat dan bersemangat, kakak.
0: Oke, terima kasih untuk Pak Dev. Semoga nanti sebentar wawancara habis, semoga di jalan selalu hati-hati dan tiba di kota Kefa atau gimana ini? Kefa. Oke deh, semoga nanti sampai tiba di Kefa dan keadaan selamat di jalan. Oke, Pak Dev. Halo.
1: Halo, siap.
0: Oke, Pak Dev. Kita berbicara di malam ini kan tentang topik metode belajar menyenangkan. Sambil kita ngobrol-ngobrol, beda apa sih Pak Dev tentang anak-anak yang belajar, bedanya di apa? Maksudnya kenapa berpilih untuk mengajar anak-anak?
1: Oke, baik aja. Jadi coba kita setelah dulu ini metode belajar menyenangkan. Jadi artinya kurikulum dalam negara ini juga menerapkan metode belajar menyenangkan ini, dan kalau di komunitas yang sifatnya informal dan non formal juga dan ini sangat tekstual. Jadi ini tergantung, kalau di desa berarti sesuaikan dengan kebutuhan anak desa, maupun di kota demikian juga. Jadi secara pribadi saya bersama teman-teman pegiat, kami menggunakan pendekatan ini kakak untuk anak, baik itu dalam jenjang SD, SMP, pemuda, bahkan ada masyarakat umum juga kakak. Kita menggunakan pendekatan ini, nuansanya adalah menghubungkan materi edukasi dan hiburan kakak. Jadi ada beberapa tujuan, misalnya menghilangkan kebosanan, baik itu jenjang sekolah SD, SMP, SMA maupun orang dewasa, atau ya menghilangkan stres juga, meningkatkan fokus dari anak-anak begitu, karena tidak kaku dan tidak formal dan ada penerimaan positif dari pegiat. Maupun dari penerima manfaat ini pemustaka atau anak-anak yang kami ajarkan. Jadi ini sudah berapa tahun sejak 2001 KJ kita di U, dan karena beberapa giat yang sudah selesai studi dan sudah pulang ke daerah masing-masing untuk membangun komunitas juga, dan memindahkan komunitas ini di TTS di Kecamatan Kie di Desa Napi. Jadi konteksnya edukasi dan bermain, dari namanya cukup bagus.
0: Oke, baik, ini Pak Dev, apa saja yang dibelajarkan untuk anak-anak?
1: Baik, jadi awal pembentukan komunitas ini ada tiga giat utama kakak. Yang pertama memindah buku, itu ada buku fiksi, buku non-fiksi dengan jenjang usia yang berbeda-beda. Ada juga kita membuka lapak, misalnya waktu di PTU setiap akhir pekan atau 2-3 pekan membuka lapak di tempat-tempat umum. Bisa juga kan buka lapak di ada beberapa tempat, misalnya pos pelayanan, gereja-gereja ini, kita buka lapak baca di situ sebagai edukasi untuk orang-orang bisa membaca sekalipun di tempat publik gitu. Lalu yang ketiga, bermain atau belajar dengan anak-anak. Nah, kirim berjalan waktu tadi ya. Kadang ya rupanya dalam komunitas-komunitas rekan-rekan kegiat lain juga dalam hal yang sama ada perasaan suruh, tetapi dalam kegiat-kegiat ini tetap berjalan sampai sekarang. Dan yang paling lancar sampai hari ini KJ adalah meminjam buku, dan pendekatan yang kami gunakan ini pendekatan kekeluargaan. Jadi ada beberapa tantangan yang misalnya kita temui dalam menjalankan aktivitas kami itu, ada yang merasa sungkan atau malu terlebih anak desa untuk membaca di misalnya di teras sekolah atau di tempat-tempat umum. Jadi kita mengantarkan bukunya ke rumah ke adik-adik atau seusia kami 20-an tahun yang kita antar.
0: Oke, baik. Pak Dev, kalau kasih belajar anak-anak ini dari usia umur berapa sampai usia umurnya berapa?
1: Ya, dari usia sekolah, kalau dari SD kakak dari 7 tahun ke berapa ya? Ke 7 tahun ke 12. Itu untuk jenjang SD. Ya, begitupun dengan SMP dan SMA. Ya. Tapi untuk mengajarkan ke anak-anak lebih kepada jenjang SD ke SMP. Kalau SMA ya meminjamkan buku dan sharing pengalaman.
0: Oke, baik. Itu dari Pak Dev, itu dari sekolah, dari semua sekolah yang ada di TTS atau hanya sekolah sekolah tertentu saja?
1: Tidak kakak, karena seperti awal saya bilang tadi kakak, kita karena tas yang sifatnya informal ya. Jadi dalam skop yang mikro lah, dalam lingkup cakupan lingkungan yang kecil ya. Di kampung sendiri kurang lebih anak-anak yang tergabung itu ada latar belakang sekolahnya berbeda-beda, karena ada yang sekolah di tetangga, ada yang di desa saya, ada yang sekolah. Jadi
0: oke, okay, baik. Oke, okay. Pak Dev, ini sekolah beda-beda, tapi pelajaran apa saja tiap hari mengajarkan anak-anak itu di komunitasnya Pak Dev?
1: Jadi kita tidak setiap hari, jadi kita satu pekan satu kali.
0: Oh.
1: Oh, minggu satu kali. Sedangkan pertemuan-pertemuan misalnya sharing edukasi atau ya belajar atau diskusi-diskusi yang tidak terjadwal itu bisa juga sehari-hari ngobrol, ya itu tetap tertanam dalam giat-giat kita kakak.
0: Oke, baik. Pak Dev, tantangan yang paling berat saat mengajarkan anak-anak itu apa saja tantangannya selama ini yang Pak Dev alami?
1: Cukup menarik. Misalnya awalnya dari 3-4 tahun lalu kita TTU itu dengan anak-anak di pinggiran kota lah.
0: Ya.
1: Sedangkan kita di TTS ini bukan pinggiran kota, ini bukan di kecamatan juga, ini di pelosok. Jadi pelosok, ya. Tantangan yang sering kita alami ini kan beda sih cara memahami atau cara menangkapnya anak-anak desa dengan anak kota itu terletak di situ. Jadi harus menggunakan hal-hal itu yang lebih kontekstual, karena misalnya kita belajar tentang buku komik atau cerita, buku cerita kakak, yeah. Hal-hal yang dimuat dalam buku cerita itu tidak pernah dialami langsung oleh anak di desa, yeah. Karena pakai teks di Jawa misalnya, buku-buku kan kita dapat donasi misalnya dari beberapa referensi dari Jawa, yeah. Jadi harus kasih contoh misalnya. Jadi ini misalnya kita kasih contoh pun contohnya itu tidak ada di kampung. Jadi oke, okay, berarti kita harus menggunakan HP atau ya ada konten-konten sesuai dengan mereka baca. Jadi effortnya agak sedikit lebih begitu. Tapi menyenangkan
0: begitu. Tapi kalau untuk anak-anak murid itu suka tidak kalau mengajar kalau buku, kan anak-anak sekarang kan zaman sekarang ini kan Pak Dev, anak-anak zaman sekarang ini kan sudah teknologinya sudah canggih, jadi sedikit-sedikit HP.
1: Betul kakak, ini memang tak bedanya kakak
0: ya.
1: Kalau di kampung itu saya pikir di beberapa kabupaten di timur ini, di Belu, di Melaka, itu TTS, di kampung-kampung itu kan tidak semua anak-anak usia SD itu memiliki gawe, karena misalnya dengan anak-anak saya, adik-adik saya ini yang punya HP itu kan dikontrol orang tua, itu HP-nya orang tua. Mereka pengen HP itu kecuali setelah ambil kayu, bantu mam ambil air, enak, setelah itu baru bisa ini. Tetapi kalau di komunitas bisa menggunakan HP ketika ada hal-hal untuk menunjang apa pengetahuan mereka tentang isi buku. Tapi kadang kakak saya menunjukkan misalnya HP untuk ada beberapa aplikasi yang perlu untuk saya tunjukkan, misalnya yang usia SMP. Yang usia SMP misalnya saya mengajarkan mereka cara ini menggunakan aplikasi Word atau PDF, PPT. Pengenalan aplikasi dasar itu orang desa kan, anak-anak desa kan belum paham. Jadi bagi mereka itu hal baru yang menarik dan mereka senang datang untuk belajar. Kadang kan belajar di hari Sabtu, kadang Minggu tuh.
0: Sabtu atau Minggu.
1: Tapi kadang di hari Sabtu Jumat itu mereka lihat kalau misalnya di rumah tidak ada giat atau kesibukan itu, mereka datang bawa HP sengaja cerita-cerita, mereka bertanya. Jadi karena mereka merasa hal baru, jadi sesuatu yang baru sih bagi orang desa, mereka penasaran juga. Oleh konteks gadget ini.
0: Oke, baik. Untuk Pak Dev, kalau anak-anak belajar itu biasa kan satu minggu satu kali ya?
1: Iya. Nah,
0: itu biasa berapa jam kalau kasih belajar mereka?
1: Saya lihat dari kan tidak formal kakak, jadi terkadang satu jam, bisa juga tidak sampai, bisa juga lebih lama, ada yang lebih cepat pulang karena ada tugas-tugas lain di rumah misalnya, tapi ada yang lebih lama. Tapi normalnya satu jam kakak.
0: Normalnya satu jam. Itu pelajaran pelajaran apa, motivasi apa saja yang Pak Dev berikan kepada anak-anak mereka?
1: Nah, jadi ini karena kita kan tidak menggunakan kurikulum baku kakak, jadi kita lihat dengan hal-hal luar. Misalnya ada yang punya tugas dari sekolah misalnya, kan semua yang mereka dapat di sekolah itu mereka tangkap. Nah sudahlah, kita coba telaah, bantu menjelaskan, baik itu yang matematika atau ilmu sosial atau itu pada mengitarkan mereka tentang identitas kakak. Sering kali sih di komunitas juga ada tentang kampung, tentang air, tentang paku, tentang tanah, tentang menjaga lingkungan. Nah ini nih terlalu juga kita bahas tentang paku.
0: Oke, baik. Pak Dev, di komunitas Pak Dev ini sudah berapa lama mendirikan, dari tahun berapa?
1: Ini sejak 2021 kakak, 18 Juni.
0: Ya, 2021.
1: Ini namanya kita dirikan di TTU kakak, karena kemarin dengan teman-teman Segiat kebetulan dari buku-buku saya dan teman-teman beberapa yang nganggur, kita mau apakan bukunya, kita memanfaatkannya dengan cara kumpulkan bukunya dan meminjamkan kepada orang yang mau membaca. Itu paling lantarnya teman-teman mahasiswa di Umur, sering kita antar buku, dua seminggu, dua minggu kita ambil kembali dan kita diskusikan gitu, sering.
0: Oke, baik. Pak Dev, kalau ini di komunitas itu murid kalau kan dulu di Keva, cabangnya dari Keva.
1: Iya.
0: Kalau di TTS itu sudah anak yang bergabung di komunitas itu sudah berapa banyak murid?
1: Nah, belasan aja kan. Belasan, 15 plus.
0: 15 orang. Dari 15 orang itu ada SMP, ada SD dan ada SMA atau
1: apa ya, itu ada SMA tapi paling banyak SD, adik-adik SD.
0: dan adik-adik SD itu dengan SMP SMA itu pelajaran yang di sekolah mereka bisa di setiap hari Minggu mereka di, atau hari Sabtu di komunitasnya Pak Dev, mereka bisa jelaskan bahwa tugas ini kami belajarnya ini. Iya toh Pak Dev?
1: Ya, itu saya minta aja kan kontesnya, misalnya ada terkadang kakak di dekat Tepu itu saya memilih menjadi murid dan mereka sebagai guru begitu. Oh. Saya minta mereka
0: terbaik gitu ya.
1: Ya. Mereka cerita.
0: Oke, lanjut.
1: Nah, ini menarik sih karena intervensi sih di desa hampir dari 100% itu 80% anak-anak desa itu demam panggung atau bagaimana, ada rasa takut dan rasa canggung untuk memulai sesuatu sekalipun kita yang bertanya, tapi ini coba kita motivasi untuk mereka coba ceritakan apa mereka dapat di sekolah, baik itu pelajaran apa saja yang mereka mengerti dan tidak. Misalkan mereka untuk jujur, coba jujur, kamu tidak bisa di apa, untuk kita bantu, bisanya di apa, dan kalau bisa di sisi mana, teman-teman mereka yang tidak bisa, ya biasanya minta mereka untuk jelasin kepada teman-temannya yang belum paham. Sekalipun ini rumit, tapi saya nikmati dan mereka juga sudah mulai terpola dan membesarkan diri dengan hal kecil seperti ini kan.
0: Oke, baik. Kalau dari tantangan itu, ini pesan yang terakhir ya untuk Pak Dev. Pesan untuk anak-anak sekolah, anak didik, anak SMA, SMP yang ada di Kota Soe, di ini pesan untuk mereka supaya mereka bisa bergabung di komunitas, bagaimana caranya untuk bergabung?
1: Ya baik kakak, jadi pesan saya begini, saya coba mengutip ada satu orang, ini bukan orang Timur sih kakak ya. Ini David Paul, jadi ya. Ini ada satu pendekatan yang dia pakai, itu teori. Nah ada empat tahapan ini kakak, yang ya. Pertama ini mengalami, jadi kita mengalami isi buku atau mengalami kegiatan ya. Kita merefleksi refleksinya dalam ruang apa, diskusi, cerita-cerita, baik itu tentang konteks sekolah atau di lingkungan tempat tinggal, lalu bisa menyimpulkannya setelah membaca, lalu kita merencanakan aksi. Nah, di komunitas ini tidak ada kurikulum yang mengikat dan sifatnya bebas, tetapi bebas dalam untuk meningkatkan bakat dan mandiri ini, kepercayaan diri, dan di komunitas juga yang cukupnya kecil dan sedikit sangat fokus untuk cukup fokus pegiat literasi untuk melihat perkembangan anak-anak per individu kakak. Jadi misalnya anak-anak usia sekolah SD SMP SMA di TTS, ada misalnya ada komunitas-komunitas terdekat di desanya, di kecamatannya, di kota, nah, disarankan untuk bisa bergabung untuk turut berkembang dengan kakak-kakak di literasi. Tentunya ada hal-hal yang edukatif, hal-hal yang baru yang akan menarik mereka untuk tetap subur bersama kakak. Itu tuh pesan yang perlu kita tiru dari David Kolb ini. Itu sekarang kira-kira menurut saya.
0: Oh, Pak Dev, ini masih ada lagi. Maksudnya ada. Ini begini, kalau pendaftaran itu kita lihat mana saja untuk kita mendaftar.
1: Oh ya, karena seperti awal tadi katanya dari kita ini sifatnya terbuka. Jadi terbuka yang pastinya kita tidak menggunakan pendaftaran. Justru kita menggait semakin banyak orang lebih bagus. Ini membantu perkembangan mereka di dunia formal.
0: Oke baik. Terima kasih untuk ini Pak Dev. Halo.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih untuk Pak Dev sudah bersama kami, sudah meluangkan waktu bersama kami di Perusahaan Tuer Biat.
1: Ya, sampai kakak lantas selalu kakak. Kegiatan selanjutnya dan sehat selanjutnya.
0: Oke, terima kasih juga untuk Pak Dev di malam ini. Semoga di perjalanan dari Soe ke Keva tiba dengan keadaan selamat.
1: Baiklah, terima kasih banyak ya.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam. Jangan lupa salam buat keluarga.
1: Yap, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Oke, pendengar Persatu RR Tambua, kita baru saja bersama dengan Pak Devri Said. Beliau adalah vendor yang mengajarkan anak-anak didik untuk bisa masa depan itu lebih layak dan

informasi dan inspirasi.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis.
2: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
0: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
3: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
4: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
3: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
4: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
5: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara HG.
6: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
7: Telah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024. Penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
6: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
8: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
8: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
9: benar. Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
10: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang gak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka, ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
9: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh koperasi Desa Merah Putih, badan usaha milik desa, UMKM maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
11: Di bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
12: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansa selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
13: Insya Allah dalam waktu dekat, kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator adalah PK, dan insya Allah kami akan menuju ke sana dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini, dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
12: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
14: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah, atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
12: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto divonis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
16: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
15: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
16: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
17: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
16: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan salat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
19: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan salat

0: kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Dengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 Rally, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
2: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat Debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darayan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
3: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enrifki saat dihubungi RRI di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Dari jemaah tersebut terdapat satu orang jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enrifki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan

0: kepada pemerintah daerah masing-masing.
1: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter Sulawesi ya, dari kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang sebetulnya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini jadi kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPI Haji Parakasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
0: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 di Embarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang belum yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan tahun ini Embarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jemaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang, Sumatera Barat, Iwan Sewan, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
4: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
5: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia. Kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia yang nyaris tak terkalahkan. Pelatih kepala Vincenzo Montella kini akan berusaha membantu tim berjuluk Crescent Stars itu untuk membuka Piala Dunia dengan kemenangan untuk pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti. Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga grup D antara Turki dan Australia ini akan akan berlangsung di Misi Place, Vancouver, Amerika Serikat, siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 hari, terus mengulang.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Persatu RRI Tambua, kita akan ikuti mimbar agama Katolik Sabtu 13 Juni 2026 dengan judul Menemukan Kembali Yesus dalam Rutinitas Hidupmu.

Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik memperingati peringatan wajib hati tak bernoda Santa Perawan Maria dan Santo Antonius dari Padua, imam dan pujangga gereja, dua tokoh besar dalam teladan iman. Maka mari kita mengundang Roh Kudus hadir di dalam diri kita masing-masing untuk bersama berdoa dan mendengarkan sabdanya. Marilah berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pusat dan tujuan kehidupan kami. Ampunilah kami jika seringkali kami kehilangan Engkau karena kami terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi dan melupakan rumah Bapamu. Anugerahkanlah kami ketekunan seperti Bunda Maria dan Santo Yosef untuk selalu mencari Engkau dengan sungguh-sungguh saat kami merasa hampa dan jauh darimu. Berilah kami hati yang peka untuk mendengarkan sabdamu serta kerendahan hati untuk senantiasa taat pada rencanamu yang kudus, meskipun terkadang rencanamu sulit untuk kami pahami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapaku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pendengar setia RRI Atambua, judul renungan kita pada kesempatan hari ini, menemukan kembali Yesus dalam rutinitas hidupmu. Kisah Yesus yang tertinggal di bait Allah pada usia 12 tahun memberikan gambaran mendalam tentang transisi dan pencarian. Bagi Maria dan Yusuf, kehilangan anak adalah sebuah mimpi buruk yang menguras emosi. Selama 3 hari, mereka mencari Yesus dengan cemas di antara kaum kerabat dan kenalan hingga akhirnya menemukannya duduk di tengah-tengah alim ulama di bait Allah, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Pengalaman Maria dan Yusuf seringkali menjadi cerminan dari persiarahan iman kita. Berapa kali kita merasa kehilangan Yesus dalam hidup kita,
ketika badai masalah datang, ketika doa-doa kita seolah tidak terjawab, atau ketika rutinitas duniawi membuat batin kita menjadi gersang, kita sering merasa ditinggalkan. Namun, seperti Maria dan Yusuf, pertanyaan refleksinya adalah, di mana kita mencarinya? Seringkali kita mencari kedamaian dan kehadiran Tuhan di tempat-tempat yang salah. Kita mencari dalam kesibukan pekerjaan. Kita mencari melalui pengakuan sesama terhadap kita, atau melalui materi duniawi. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diingatkan bahwa untuk menemukan kembali Yesus, kita harus kembali ke rumah Bapa, yaitu dalam keheningan doa, dalam sakramen-sakramen gereja, dan di dalam sabdanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, dari pengalaman Maria ini kita belajar bahwa kesucian hati bukan soal tanpa kesulitan, melainkan soal bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dengan iman. Maria mengalami kecemasan, kebingungan, bahkan ketidakmengertian. Namun ia tidak melawan, tidak menuntut penjelasan, melainkan taat dalam diam dan terus mengikuti jalan Tuhan. Dalam hidup harian kita, kita pun sering tidak mengerti jalan Tuhan. Mengapa ada penderitaan? Mengapa doa tidak langsung dijawab? Mengapa hidup kadang penuh ketidakpastian? Seperti Maria, kita diajak untuk menyimpan semuanya dalam hati yang berseri dan menyerah dalam iman. Kesucian hati juga mengajak kita untuk menjauh dari hal-hal yang mencemari, pikiran yang penuh curiga, hati yang mudah marah, kata-kata yang menyakitkan. Semuanya bisa diubah bila kita meneladani hati Maria yang lembut, sabar, dan terbuka bagi kehendak Allah. Ketaatan pada kehendak Allah tidak selalu tampak spektakuler. Maria menunjukkan ketaatan yang berarti setia menjalani kehidupan harian sebagai ibu, istri, dan hamba Tuhan. Meskipun ia tidak tahu masa depan seperti apa yang akan dialami putranya, kita pun diajak untuk setia dalam hal-hal kecil, pekerjaan sehari-hari, pelayanan kita, doa harian, hingga pengampunan terhadap sesama. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, pendengar setia RRI Atambua yang terkasih, sikap akhir Maria dalam perikop ini menjadi teladan iman yang luar biasa bagi kita. Meskipun ia tidak sepenuhnya memahami perkataan Yesus saat itu, Maria memilih untuk menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ia merenungkannya dengan penuh ketaatan dan kesabaran. Mari kita belajar untuk setia mencari Tuhan di dalam bait Allah-Nya dan menyimpan setiap sabdanya dalam hati agar hidup kita senantiasa dibimbing oleh kehendak-Nya. Semoga melalui peringatan hati tak bernoda Santa Perawan Maria ini, kita semakin membangun hati yang murni, hati yang tidak dikuasai ego, amarah, atau kekhawatiran, tetapi dipenuhi damai karena berserah kepada Allah. Dan seperti Maria, semoga kita bisa berkata dengan iman, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendak-Mu." Amin.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Gila malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1.

0: Ratu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu RW Atambua, kita baru saja ikuti mimbar renungan mimbar agama Katolik, dan selanjutnya kita akan di program selanjutnya, yaitu musik dan info budaya. Semoga info-info yang nanti saya bawakan bisa bermotivasi untuk pendengar RW Atambua di mana saja anda berada. Selalu

Pendengar Pusatu RRI Tambua, Pulau Pura di Kabupaten Alor memiliki tradisi unik bernama Olang Mongsari yang berarti cara masyarakat setempat mencari hidup. Pelaksanaan kegiatan Pendeta Selvi Putri Fabiola MSE menjelaskan bahwa fasilitas ini menjadi langkah krusial untuk mencegah hilangnya kearifan lokal tersebut. Topografi Pulau Pura yang membantu memaksa masyarakat kreatif untuk mengelola jagung dan kacang sebagai sumber pangan utama bagi mereka. Selain itu, laki-laki di sana juga mengolah nira menjadi minuman tradisional Sopi yang menjadi penopang ekonomi keluarga secara berkelanjutan. Sopi bagi mereka adalah kehidupan. Hasil pengelolaannya dipakai untuk menyekolahkan anak dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat di Pulau Pura. Tuturnya, festival ini kini telah menjadi agenda tahunan resmi yang didukung oleh Dinas Kebudayaan setempat sejak pertama kali diadakan di tahun 2022 lalu. Acara ini bukan sekedar wisata, melainkan demonstrasi langsung agar pengunjung bisa merasakan pengalaman otentik budaya masyarakat Pulau Pura. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian darat ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan darat ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori darat ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian darat ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami darat ta'a. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar darat ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban darat ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga

0: Dikutip dari laman resmi Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Alor, salah satu dari banyaknya pesona alam bawah laut yang menakjubkan di Nusa Tenggara Timur adalah seekor dugong jantan bernama Mawar yang tinggal di Teluk Kabola di wilayah suaka alam perairan Selat Pantar Alor. Mawar menjadi salah satu daya tarik wisatawan kala berkunjung ke Kabupaten Alor. Kawasan yang terbentuk oleh 15 gugusan pulau dan menjadi spot menyelam populer. Kemampuan Mawar menangkap bahasa manusia dan bahkan beradaptasi dengan setiap wisatawan ketika dipanggil di tengah lautan membuat banyak orang terpana. Kabupaten Alor yang pernah menyabet penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada 2016 merupakan salah satu di antara sekian banyak daerah di dunia yang memiliki hewan laut dengan tingkat kecerdasan istimewa yang langka itu. Diketahui, Mawar merupakan satu-satunya dugong yang tersisa di Alor.
1: Pendengar Pro 1 Radio Tempuh, kita masih di musik dan info budaya. Kasus klaim hak cipta terhadap karya musik lokal NTT memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual

singkat di layar ponsel justru sering jadi awal rasa penasaran. Anak muda punya peran besar di sini. Lewat konten sederhana di media sosial, potensi wisata lokal mulai dari alam, budaya, sampai kuliner bisa dikenal lebih luas. Publikasi pariwisata yang jujur dan relate nggak perlu lebay. Justru dari konten yang apa adanya, orang tertarik datang sekaligus tumbuh rasa bangga pada daerah sendiri. Karena satu konten kecil hari ini bisa jadi langkah besar untuk mengenalkan daerah kita ke lebih banyak orang.

Ya, pendengar RRI atau di mana saja Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia atau Ambu Apringar. Kami hadirkan ke ruang dengan Anda sajian lagu-lagu rohani untuk kita nantikan siaran langsung kebaktian minggu yang berlangsung dari Gereja Polikarpus Atambua.